0: Pada hari Minggu, Trump mengatakan bagi Iran waktu akan berakhir dan mereka sebaiknya segera bertindak secepatnya atau tidak akan ada yang tersisa. Media daring Amerika Serikat Axios mengutip pernyataan Trump dalam sebuah panggilan telepon yang menyebutkan, "Kami ingin mencapai kesepakatan, mereka belum berada di posisi yang kami inginkan, mereka harus mencapai posisi itu atau mereka akan terkena dampak yang parah." Axios juga mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Trump diperkirakan akan mengumpulkan para pejabat tim keamanan nasional di ruang situasi pada hari Selasa untuk membahas opsi militer. Kantor berita Fars yang dianggap dekat dengan pemerintah Iran melaporkan pada hari Minggu bahwa Amerika Serikat telah mengajukan 5 syarat sebagai tanggapan atas usulan terbaru Iran. Disebutkan bahwa Iran menuntut diakhirinya perang di semua lini, terutama Lebanon, pencabutan sanksi anti-Iran, pencairan dana Iran yang dibekukan, kompensasi atas kerusakan yang disebabkan perang, dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Media tersebut melaporkan bahwa Washington telah mengumumkan 5 syarat, yaitu tidak ada pembayaran kompensasi, tidak ada pelepasan aset Iran yang dibekukan, transfer 400 kg uranium yang diperkaya dari Iran ke Amerika Serikat, hanya mengizinkan satu set fasilitas nuklir Iran untuk tetap aktif, dan penghentian perang. Media Iran lainnya melaporkan bahwa Amerika Serikat ingin mencapai hal yang belum dapat diraih dalam perang melalui negosiasi, tetapi tanpa memberikan konsesi nyata kepada Iran dan hal itu menyebabkan kebuntuan.
1: Saudara, pihak berwenang di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, mengatakan serangan wahana nirawak atau drone telah memicu kebakaran pada generator listrik di dalam kompleks PLTN. Otoritas mengumumkan pada hari Minggu bahwa kebakaran terjadi di PLTN Barakah yang berada di bagian barat Uni Emirat Arab. Pihak berwenang mengatakan tidak ada laporan korban terluka dan kebakaran tersebut tidak memengaruhi sistem penting PLTN serta semua unit beroperasi seperti biasa. Dilaporkan tidak ada dampak terkait tingkat keselamatan radioaktif. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan 3 drone memasuki negara itu dari arah perbatasan barat. Ditambahkan bahwa meskipun 2 drone berhasil dicegat, drone ketiga menghantam generator listrik. Kementerian tersebut mengatakan penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan sumber serangan tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi. Menteri tersebut dilaporkan mengecam serangan drone itu dengan mengatakan bahwa menargetkan fasilitas sipil dan infrastruktur vital merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Ia juga mengatakan bahwa negaranya akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan, integritas wilayah, dan warganya. Uni Emirat Arab kerap diserang oleh Iran. Sebelumnya pada bulan ini, Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayahnya.
0: Masih bersama NHK World Japan. Polisi Jepang menangkap pasangan suami istri berusia 20-an tahun terkait serangan mematikan terhadap satu keluarga di prefektur Tochigi, sebelah utara Tokyo. Polisi telah menangkap 6 orang dalam kasus tersebut. Para penyidik meyakini setidaknya terdapat satu orang yang memberikan instruksi kepada para tersangka. Beberapa orang masuk tanpa izin ke sebuah rumah di kota Kaminokawa, prefektur Tochigi pada hari Kamis. Seorang wanita berusia 69 tahun ditikam hingga tewas. Kedua putranya yang sudah dewasa mengalami luka-luka. Keduanya menjadi korban saat pulang ke rumah setelah bekerja di ladang. Polisi menangkap Takemae Miyu yang berusia 25 tahun atas dugaan perampokan dan pembunuhan pada hari Minggu. Ia berasal dari prefektur Kanagawa dekat Tokyo. Tersangka ditangkap di sebuah kamar di hotel bisnis di kota Yokohama saat bersama anak perempuannya yang berusia 7 bulan. Sebelumnya di hari yang sama, suaminya yang bernama Takemae Kaito yang berusia 28 tahun ditangkap di Bandara Haneda Tokyo saat akan berangkat ke luar negeri.
1: Para pejabat cuaca Jepang mengatakan suhu di kota Hita, Prefektur Oita, melampaui 35 derajat Celcius untuk pertama kalinya tahun ini pada hari Senin. Udara hangat dari sistem tekanan tinggi di dekat Jepang menyebabkan suhu di seluruh negeri meningkat sejak pagi. Suhu di Hita mencapai 35,3 derajat pada siang hari. Ini adalah waktu paling awal yang tercatat dalam setahun saat suhu di kota tersebut melampaui 35 derajat. Pada pukul 13.30, suhu naik menjadi 34,9 derajat di kota Toyoka, Prefektur Hyogo, 34,4 derajat di kota Tottori, dan 34,1 derajat di kota Hida, Prefektur Gifu.
0: Menteri Kesehatan Ueno Kenichiro mengatakan Jepang telah memberikan obat anti-influenza Avigan kepada Inggris menyusul permintaan dari negara tersebut. Hal ini dilakukan di tengah dugaan wabah hantavirus di sebuah kapal pesiar. Menteri Kesehatan Jepang menyampaikan kepada wartawan pada hari Senin bahwa obat tersebut telah dikirim ke Inggris pada hari Jumat waktu setempat. Avigan dikembangkan oleh perusahaan farmasi Jepang. Ueno mengatakan pengujian pada hewan menunjukkan bahwa obat tersebut menaikkan tingkat kelangsungan hidup setelah tertular hantavirus. Tetapi efektivitas dan keamanannya untuk mengobati dan mencegah penularan belum dikonfirmasi dalam uji klinis kepada manusia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan beberapa kasus infeksi hantavirus telah dikonfirmasi dari sebuah kapal pesiar. Orang-orang yang telah turun dari kapal itu sedang dikarantina dan diperiksa di berbagai negara. WHO pada hari Jumat menyatakan bahwa belum ada tanda-tanda virus tersebut menjadi lebih mudah menular. Badan PBB itu juga menjelaskan bahwa risikonya rendah virus itu menyebar ke populasi global.
1: Suku bunga acuan jangka panjang Jepang naik ke level tertinggi dalam 29 tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran terkait dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap perekonomian negara ini. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang jangka 10 tahun mencapai 2,8% pada hari Senin. Perusahaan Pialang Japan Bond Trading mengatakan terakhir kali imbal hasil mencapai level tersebut adalah pada Mei 1997. Para investor khawatir bahwa kenaikan harga minyak dapat mengakibatkan defisit perdagangan. Suku bunga jangka panjang juga meningkat di Amerika Serikat dan Eropa karena spekulasi bahwa kenaikan harga minyak mentah akan memicu inflasi global.
0: Saudara, dua pria telah ditangkap sehubungan dengan dugaan penyusupan ke habitat monyet makaka di sebuah kebun binatang dekat Tokyo. Habitat tersebut merupakan rumah bagi Punch, seekor bayi monyet yang populer. Reid Jahnai Daisun dan Neil Jabahri Duan ditangkap pada hari Minggu. Keduanya adalah warga negara Amerika Serikat dan berusia sekitar 20 tahun. Polisi menyatakan Daisun memanjat pagar setinggi sekitar 1,5 meter dan memasuki habitat makaka di kebun binatang kota Ichikawa di prefektur Chiba pada hari Minggu. Mereka mengatakan Daisun mengenakan kostum dan Duan merekamnya dengan kamera dari luar pagar. Petugas kebun binatang menangkap mereka tidak lama kemudian, keduanya dituduh mengganggu operasional kebun binatang. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Hari ini pelajaran 12, bagian ke-1 dari 2 bagian untuk mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Tam, mahasiswi dari Vietnam bersama Mia, fotografer dari Cina, mengunjungi kuil Sensoji di Asakusa. Mereka menuju kios penjual jimat.
0: Jimat Jepang atau Omamori, diyakini bisa membawa keberuntungan atau untuk tolak bala. Mari kita dengarkan pelajaran 12.
2: Kore, kawaii omamori desu ne.
3: Honto, kawaii.
2: Kore mo ii desu ne.
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Kita ulas percakapannya.
1: Tam mengambil sebuah jimat yang ada lonceng kecilnya dan mengatakan,

0: これ、かわいいお守りですね。
1: Ini jimat yang menggemaskan ya.
2: Mia setuju.
3: Honto, kawaii.
1: Iya, benar-benar menggemaskan.
2: Tam melihat jimat lainnya yang menarik perhatian.
0: Kore mo ii desu ne.
1: Yang ini juga bagus.
2: Pramuniaga menjelaskan.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
1: Itu adalah jimat enmusubi.
4: 800 yen になります.
1: Harganya 800 yen.
2: Tam tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan Pramuniaga.
0: Enmusu.
2: Mia membantunya.
3: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
1: Enmusubi, jimat perjodohan untuk mendapatkan kekasih.
2: Tam meminta Pramuniaga untuk memberikan jimat tersebut.
0: Ja, kore o kudasai.
1: Kalau begitu, saya ambil yang ini. Omamori dibuat untuk berbagai tujuan. Seperti misalnya biar sukses dalam bisnis, keselamatan perjalanan, agar dapat nilai sekolah yang bagus, dan yang lainnya.
2: Tam memilih jimat biar enteng jodoh.
1: Ungkapan kunci kali ini adalah jimat yang menggemaskan ya.
0: Kawaii omamori desu ne.
1: Harap diingat pola ini, maka Anda bisa mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Berikut ini penjelasan ungkapan hari ini.
5: Kawaii
1: adalah kata sifat yang artinya menggemaskan.
5: Omamori
1: adalah jimat.
5: Des
1: mengakhiri kalimat dalam cara yang sopan. Sementara
5: ne
1: ditempatkan pada bagian paling akhir suatu kalimat dengan harapan lawan bicara Anda menyetujuinya atau mempunyai perasaan yang sama. Poin hari ini tentang kata sifat. Sama seperti
5: kawaii.
1: Semua kata sifat yang berakhir i disebut kata sifat i. Kata sifat i bisa memodifikasi kata benda yang ditempatkan sebelumnya, seperti
5: kawaii omamori,
1: yang artinya jimat yang menggemaskan.
2: Tapi Mia tidak menggunakan kata benda. Ia hanya mengatakan honto kawaii. Iya, benar-benar menggemaskan.
1: Bisa juga. Sebuah kata sifat i bisa berdiri sendiri, seperti untuk
5: kawaii
1: atau menggemaskan. Menambahkan
5: desu ne
1: di akhiran akan membuat
5: kawaii desu ne
1: terdengar lebih sopan. Apakah ingat saat Tam mengatakan
5: kore mo ii desu ne,
1: yang ini juga bagus. Kata i dalam ungkapan itu juga kata sifat i.
2: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
1: Mari kita dengarkan contoh percakapan lainnya.
0: Mite, kono T-shirtsu.
6: Omoshiroi desu ne.
1: Berikut artinya.
0: Mite kono T-shirtsu.
2: Coba lihat kaos ini.
5: Mite
1: adalah kata kerja yang berarti lihat.
5: Miru
1: dalam bentuk te yang merupakan cara kasual untuk meminta seseorang melakukan sesuatu.
5: Kono
1: artinya ini.
5: T-shirtsu
1: adalah kaos.
6: Omoshiroi desu ne.
2: Menarik ya.
1: Ungkapan tadi menggunakan salah satu kata sifat i yang baru saja kita bicarakan.
5: Omoshiroi
1: artinya menarik. Dan ne ditambahkan di akhir kalimat untuk mendapatkan persetujuan atau berbagi kesan yang sama.
2: Sekarang ulangi.
5: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
1: Mari kita latihan. Bayangkan Anda berada di sebuah toko roti yang enak dan terkejut, rotinya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Coba katakan, besar.
5: Ooki. Ooki.
1: Cobalah.
0: Ooki desu ne. Ooki desu ne.
1: Berikutnya, Anda berada di toko souvenir dan melihat sebuah dompet yang bagus, tapi mahal. Coba katakan mahal.
5: Takai. Takai.
0: Takai desu ne. Takai desu ne.
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan tam. Harap diingat ya.
7: Kore o kudasai.
5: Kore o kudasai.
1: Artinya, saya ambil yang ini.
5: Kudasai.
1: Adalah ungkapan untuk meminta sesuatu. Saat belanja, katakan ungkapan tersebut sambil menunjuk barang yang Anda mau. Atau, jika berada di restoran, tunjuk menunya dan katakan,
5: Kore o kudasai.
1: Pelayannya akan mengerti.
2: Sekarang giliran Anda.
5: これをください。
1: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
7: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
7: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、恋人ができるお守り。
7: じゃあ、これをください。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
2: Waktunya panduan perjalanan Mia. Sandiwara singkat hari ini berlangsung di Kuil Sensoji. Jadi kita akan berbicara tentang kuil di Jepang. Ada dua jenis. Kuil Buddha disebut Otera dan satu lagi Jinja, kuil Shinto.
1: Kuil ada di seluruh penjuru Jepang. Sejak dahulu kala, dewa-dewa Shinto disembah di Jinja, sementara agama Buddha masuk sekitar 1500 tahun lalu.
2: Kebanyakan kuil populer sebagai tempat wisata. Salah satu alasannya adalah keterampilan dan teknologi kuno yang digunakan untuk membangun kuil, patung-patung Buddha, serta artefak lainnya. Dan tentu saja tamannya yang indah.
1: Kuil Buddha Sensoji yang ada dalam percakapan hari ini dan kuil Shinto, Meiji Jingu, merupakan tempat wisata populer di Tokyo. Di Nara, Jepang Barat, juga ada kuil Todaiji yang terkenal berkat patung Buddha Agung. Sedangkan kuil Shinto Izumo Taisha di Provinsi Shimane dikenal sebagai daerah yang penuh dengan mitos. Kuil-kuil yang populer biasanya disesaki pengunjung, jadi saya anjurkan untuk datang di pagi hari saat gerbang baru dibuka. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
2: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 19 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Pemerintah Jepang dan partai-partai koalisi yang berkuasa saat ini sedang berupaya merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi kemungkinan dampak ekonomi jika situasi di Timur Tengah saat ini berkepanjangan. Berbicara pada pertemuan antara pemerintah, Partai Demokratik Liberal LDP yang berkuasa, serta Partai Inovasi Jepang JIP pada hari Senin, Perdana Menteri Takaichi Sanae mengatakan pemerintah akan membuat penilaian yang tepat mengenai situasi tersebut. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan merespons tepat waktu untuk mencegah terhambatnya aktivitas ekonomi negara dan kehidupan masyarakat. Perdana Menteri meminta kedua partai untuk menyusun langkah-langkah konkret terkait tarif listrik dan gas dari bulan Juli hingga September. Para pejabat partai yang bertanggung jawab atas hal ini berencana untuk